0: Yesu ge ya miqawa masumeke sa masa jaruku.
1: Hela ya rar. Daru ke lapile bona. Ke araba phone, araba araba araba. Har tswa phu, wena fudari. Araba la hata hata har. Wena fudari. Bon, araba araba.
2: Ngane sibona me like ke mo monateng, batho ba ke ba fa di rights kere. Tima, dropa, ignora jaloto. Jump.

Yami samo sunang ke gekan ekem ke wolang mam sera ke sesengam te kawa 25 tak ke konke radu XKFM wolem tanini akala tu sa e ka usisi ke akon waka ekem ke wolang ma im tane chu ngwa mkokuma ya sa ya titia

0: seisi minute jise kungye kwa ha tsamkha teki ya kwa te u jao si morosani teki kwa ikwa teki enja kwa usanu mbambara kwa kwa kwa si ka keke teto to se tuwa nga kwa cham deflichi nonge nuti maratz berekho
1: kini ngamdi konsis mandana SKFM tam gigi tam kolom kusam kuprokhrama wa morosani morosani spaningi ya kitengo iki wali ngamit nga deflichi nonge ke maratz berekho
0: Nasi umur sani kita tiap boleh jawab kita makan untuk jite kuat ke suri kita luandle buka kena u polis forum he gongi tiap kena antau kui tim borongga he antau senja berhuta iya tim di komo kahas nu kuri na kuri 10 million di kui a gongi musobo kuna ngi demensi taki di juangga si Alzheimer juanga ita mati ohe ngoho an uruk auta kwe ahika ku juanga e wo klim. Te koma goha sinu komisi he a kwa kuk akwe nga kwe di ak etra mato he nga disini tse unisa an kwe a koroka ngo gwana o hak an tse unisa DNS tuchi huji kwe chao ji wo sen vere khati nga a ngi kuji ek amki tese na kuji sesa eklo tam sikam. Tsamme twe ire tsuwa de kwa khasi eko morosane khere tswe twe ire tswa kara amnu te ukhedambore te sikoma gwem
1: monko programa wa morosane ka kutisen ku taman ganika lwandle kya khaminska pu atisatu pulisa ki tsiusikanda pulisa ngi tra ku kan ku kondisa kwa kwa ti tro tmo ti tro tsi se tra to kana kusin gya kamsin ngole 10 million ti tra ki una kai kan kan hisa chwa ka ki alzimir Kekanika, komisi yang agul tamu ika damis kau nguang kita kerja kau kondisi u DNS itu sistem, kita kau nguang kita kerja kau kondisi kau. Katuan ngam kosam kau nguang kau dalam televisi SKFM.

0: Ahai coco berena hangi si aku tuwe iri hek amsha no atami tentecha kerhaya akhiring te ujau murusani kuitra no to se tuan hacham deflich nonge no ti marat berahu teke kawan ha exka FMU ekau yen iri teku aku toki murusani kahagwe tuwe iri am no kue dambore te komsam.
1: Yen ngamri kawan ekhen festa ke exka FMU yen te supa hutu ngamku samkom mukedam talibikam kuitam kuprokam murusani kafasi.

Van, mungkin suci matu mafiti kaya, mereka wan, katanya matu macam fiti kaya, bapa sih kau maligi aming amat ngamim mungkin so. Orang katanya kau kula mimi macam utis ati kau ku awi ku kong, ya ku awi kong aku kong aku kong, jadi orang mungkin ku kau kuasa kong, kau kong jimi kong cerita awa. Tukar usi sih aku agi strategi, Kacau ke bangga. Aku nggak putu-putu kacau ke utang lagi si. Kan udah kembali, kan udah energi, kan udah hati. Pisi mau kacau ke. Oh. So kacau lagi gila abis aku pelan. Aku sangat tamnya. Aku kau yang me. Kau kacau lagi wan. Mungkin asin lagi kau kau kau. Kacau lagi macam uci. Mimba gian si kau ni yang emak cili lah. Maan ama kini si kau ni ama dengan uci kau. Miskin hasil itu ni kan orderan ni. In the meantime, si kuan dua kali gigi si kuan ni, ya hehe cile lah, ya hehe ama. Tak kalau gu idea ya aku nak ayah, itu kau yang aku kau yang kiyawi. Cik ika mengobat, cik ika matu, tapi itu matu mau kecung ngobat atau kau yang ngobat. Ah, that's a brilliant idea. I called it fun. Awe, cik angka aku, Ila kan lekar khasalkan di diaper tu, dah ila enak tengah wujud. Ya, yang nak caya cik atuh cungawa ko abis hati o aplan yang ngatu o kac o kemat kac atuhwa. Ya sangai. Takui, aku dia telingu ya iya cilela. Eh, ama tawon mohon lagi. Yo, ya wui. Kan sih kita aku kena lima sahaja ke tuan yang tak kamu ni tak mahu ni ya kau kena itu kau kena itu kau kena tahu ke kahwe. Tapi skin ada ni nanti kau ya hewa starah. Or aku awak sih ke tit ye fad nuk tit or agiat sih ke abai makaran macam. Oh ngaplan ni awak tu oh sih ke hanya tu oh. Tapi magi saga magi no. Mungkin kau kau kau sih kau yang Ah, ini macam tak guna apa kan? Okelah, kamu kena. Ulis dekat segi atuh. Oh, tak. It's always keep it lost on you. Nah, kita maka gemka, gemaan. Eki idea, ati kamu he afful kene ekserah. Makhat jalan, makhat cerita. Oh, segi mana? Oh, kalau ngah cerita implement apa ni he? Oh, tuh ni putu-putu kan? Kita cikong sini, cikong ni he. Asyik amat tuna ban, amat tuna ya. Mar. Anda anda kan kalau gigit kongen he yang ama, sebenarnya kong kalau kong kalau sih kau biasa kah diri sih ayah jelah kuat sih kau biasa kah itu mungkin suatu ni kau tin dia tu kau masih kecung agak tuhusiman, biasa kah ti yang tu dah kau jelah kamu kau ya, ini for all aku ini he for all mereka ikut kunci mereka ikut kau sekolah mereka ikut gaya keratin agak oma. Ketua dah, orang ketua memang alik aku. Wan, karena bos tak tahu, aku akan ayam program yang acuan aku an muda aku ya, aku atung aku ya, aku alung aku ya, ke aman yang pun wah kecik adung cung. Oh, kat kecik wan, kaya kan ke South Africa, aku kaya kan macam kam, aku kan kole ya. Macam dia cik kaya, aku aku sekong kecik adung orang. Tapi si kagam maluluma tua kan na, tua kagam maluluma. Mar komen oh, katika eh situ kesinga akit si pululu, mereka kau awak kan na. So aku emak aku maek agiawana, ketua dagam alikatku. Makin ketua dagam alikatku, kakokantu, kakokalatu. Kulite makagama mcitum makatiyaju. Kulite makagama dam citum makatiyaju. Bagi kau yang kau cik yang ngau set sem ke platform ten yang kau hekam gam kam tengah wakat duit kan wakat tu. Kalau kamu kau gua kau kau banyak kui for build. Kau aku mekisi ki uah ku bongingung. Aku mekisi ki uah ku bongingung. Mcin mam tu kau uzal gol mak emku awana, gol mak ehe
chimumaya ehe atakla khang hm or atakla kwagenie midabha o de gutami kitsika ehintinama khawmi eke skratisim mtsima o tamtsakatsoko uwa tsikhoko khwasa khomo de disafra alma ekagiya wona ekali kho mtsima vindika ke kinqinqinqa mtsake platform tene motsi tamtsatswa thika tukamtsa ekitsing watukamtsa ekitsi orkatsiki atqonqa watuka xeka amha tininga telephone kle ama smartphone telephone qaba kle tatsika aga wifi khunata a download ama masus ama Instagram orka mha smanki tswaka TikTok mha mha download tum chi ma kam cha tswa uzlam cha phone qaba kle mcha tininga net omte kan Google katsika nga o cha cha kitsi net omte Google marta ga mcha uzale ke MP3 cha asa tagam cha uzale ke WhatsApp omte chat Facebook omte tsiki mcha uhai baram cha tswa kwa gwa krum ngamtsa tsaketsi ketsiki matoka min tami mani atsa wo mani ku wangu na tsika yimani ku wangu na katosi tsa tsoka set tsinjwe ka kanu mtsa tsoka kwatu tam tsangi ta asa tupchi tupchi tupchi tupchi tam tsa telefoni mtsa gita bisak met WhatsApp sa bisak met Facebook ta tsoka set tam tsa kwatu tam tsa tsaketsi mtsa tung ka om tsa tsom tsa tang ali ta ko ons wag net. Kom sê jy ons song 6 to 6. Ons wag net. Die naam is ons wag net die hele tyd. Ons dit kou, ons dit kom makatsie adjukatsie e. Ons dit kou my ek op ngo kwasing my ek kom ook bung tatsie adjuke platform ten. Katsie ek tola en my kind of tatsie vir al mag ngo kwy vir al nuus nge kya kwasing my ngoi. Katsie ek ti khotseng ngi me halla ya yi ora tsi ang ha tsing me a lady tsa tsa a khong ke el khateng sing ka tsi a tu tsa ang tsi ma ane khwa wa ka tsi a tu dhala besa khat plan ma ane khwa dhala ya ka tsi a tu ka tsa ang ge mali ma ane khwa ka tsa ang ge mali ka tsi tu tsa mo ne pa sim tu wa yi khalin ti me se tsa am tsi kula ka tsi na qwa a ke kan mo se khalin ti khabri man man ka tsi tla ka qwa me se ka tla qwa ke unkhawa akerman unkhawa jet unkhawa mr price unkhawa quality ya ko age tangriya apsabang or tangriya kapitek or kole kole bangi hagi yagi wana ya mali ya ko age tangde gu kan ti tami ya to ko ge wa ti ti tami ya ko gu ti tami so there is the cordons opportunity khawa khalinte ti pasi ak ko ma pasi ak ma enga to ta ngiti ekan mos de khalinte khabre kom te se sike komi so ma daram o tsiku dringi ta daram at khoto so tsike manga o tsengam tsinga ma kama to wa ka ka khuna ka ge tutu ka saka so ne tswa khosami miskin ne khan lechten kre dar ta tsike he a miskin a hasta kom te tsutsutia me a tutu ka tege ne ma tutu tege saka ta ma khang kule te ma folkh ne ge ga tsike ma tsima man ma khang he kule te ma wa kula ka nga tu muta wa ta wa tu wa tu tsike he a tu khwasa nga ba e ban an a khwasa tse de kula tse tshwadu le nngwe heng a khwasa a ta e biki Afrikaans ta e biki Engels ya ke longusa tswa ka khwe nng yi or tswa ka khwe nkhubo yi tswa ka khwe nkhubo Afrikaans ya ke longusa tswa ka khwe nkhubo English me ya ke longusa Daai biki wat jy praat, mense gaan verstaan. Jy kwa verstaan, jy kwa ato probeer, ato sikita, ato ngalisa ng sa verstaan. Da kwa nga sa kwasa a. So kwasa pasom tu, tuam kukala tu kwasa kakatsiyam, ke platelana ang. Ka tuwa jy ngwa sa tsiyam, ka fat yare na yare. Ta pasom muni tuin ho tu ka kwa nga mua wana ka. Meka giya wana, meka giya tsike hi, mke semo ka ngava. Ka tuwa tsike hi, ake u, ka u longu sa, ka maa college, or ka maa university, ato ka u longu sa, ta anoka ki semo ka ngava, es enyu,
kan noka gia a tiki a jiwa o atang be ufen ka onka panga onka panga ta khum on a tiki la kwa o han tiki ta ka o bunga itsi so anya ya gmi chuka o ka tiki a to fas hanta un tseni masina min bisa khit ya fite ka ta anu fite ka ta atam me ka tudo ke kam e tudo ke nga me si tro tsi u a ga ya nga ka kha tso wa ha nga ma ka ka tsi a tso fa san da me a an ka tso wa ta ka nga ya ke e ka tso ko jela kham ko a kha wa wa a ai a bas de so la kro me o e bas de vies hm tsba e la kar ka tsi a muni ka tsi a wa phone ta de starting a wa phone ta an ke anke kitse o tsike ka he anke ka tsaka he ka wa aga ka tlo go ntlhomo go tsike ha an aga ka tlo go ntlhomo go ya mtsinga mka go maso ta maso di khotang go tsi

Dios kay fe mo no sa pinaka mo kwasi ng kogo ko na kan kamo brave mi dar tak manita tam kwasi di kami ya ko makai ke program di ko manika kan itin bon hedik no mi ka ya ko makai ke program wa lena support a program ke DHT ke ta ka program ke ka no SBC di kisen ke tam ko SBC kuna kan itin kwasi ndam ko na program ke 13 PP is radio stasi hinga fala under SBC ke ya pisa muku kalau kalau tadi ke tetes kita ini kita tak program ke cipta hari ini sudah berlaku mungkin kalau kalau tadi kalau tuh ini kita kau pikir cipta kau nak berdiri dan tak cipta hari ini hegi am cipta ke cipta si kau bini musim bini kuna education bini kuna training bini kuna kau mafar dah hegi macam mana so usim hegi kau baca kau baca mau bini musim kau bini musim tam ke de kana tsam ke mo tshi tshonyo e ha tsam ke di kaisi ka ke lobisa o ya ke go tshi banya go bana go re tank no wa dabadi manwe ya wa force tereng wa base camp CET community education and training ai college ya yi ke ka ba fire fa ita college sing base camp ga ne kuna ya tshi kaisi ga go wa kama skills development far da khiti entrepreneurship hetse ke lifelong studies opportunity ke batla tu ya koyin lomusa tsi khisi nka ho di lomusa singa lo ba le mane khonga ne tsama di bitawe da wa lomusa ka batla ke ba khames ka tla college di ka le tlhongwa tsinga sa to lo sa tsi ke tlamso ko wa ke po kuma radio escape him wonder ten si wa pende khef am ko sin da da di ma un a konta mpo e da ko sin da te tla pro khame tsa nonte to lo sa tsi ke ka nga o si ko kwa

Exka FM no onartin siwa ngi negara kim sa samsa kita rang nindo gi kamsa o am yom sa fiteng nindo am sa kita latum hum sa wala gawta kwa tam sa tagi firi kam sa gi siuntin monita a kitsimbo e tam sa sing ka kim sa wala tsiga tani kama hi al gamita a kon ham sa tagi kawisi si ka ehim sa titi a kwan kwa mam sa monitwa a sing hi ka da wzala kawisi na dam sa tagi kim sa lam a kwa gi kam kam sa gi firi rim sa samsa kami tangi wa kon tali da ki kwen dam gi kalatum gi dam sa sing kim sa tsimbo e kawisi si ka ehim sa tani a sing ka hi kwa hi al tagi kalatum gi yim sa program a chong ngore khaim tsareki hole tsim tsati ti ma uqaqwa akon ham tsareki mtsatsama qala e umtsa wala qala e mtsati ti waqhaim tsaki siziri a mtsasindeng mtsaqwa da asamtsa bolan khotsamtsa ki qimang khumge himtsati ti waqhaim tsa aki siziri tsasamtsa bola ya ncamtsa ki South Africa sa Eritrea ngoxa ke qala tsamtsume ke Africa Cup of Nation a qualify xa sanqwa ke wala wa siziri da ya ncamtsa ke bola ya tsamtsa ke bola wa tanya lady of the house sweetie sa Andrew Fuchs ndibona twangongola qamtsa ke bola tsuma iqala awa South Africa sa Eritrea ngoxe ke qimunqo tsumeta ke mtsa tidi mako iqeqwa sizire a qamtsa tsaqala qamtsa qomasa ke qamtsa bola qwa tsaqala mtsa sinde ke a ke mtsa tidi akola qhamu ke mtsa singe wala wa qamtsa ke fefi a qamtsa ke fefi fierta khamonita ke tsimbono a mtsa a qadu ke sita hanai inkhona qon qamtsa ke bola mani qwa qamtsa o ya a ya a qwa a ngbola ke qala qamtsa ke mtsa tidi magyo ke qamtsa sinde ke gawise na tene qamtsa de ke qamtsuma e he mtsa tidi a qamtsa qwa ke mtsa bola qamtsa ke siziri mtsa bola a tsi qamtsa ke sizi a qamtsa ke dierta khamonita mtsa sa gawise ke a qotsa huriku aigani kem tsa sim tsa titi awha nisi kan khoi si bhola kam tsa dam tsa sab tsa nisi ya ngam tsa ge fir diar ta khata atiwa ki fir diar ta khake kala tsam kem tsa sikaman ngani siko kem tsa titi ma yau tsa kam tsa kitara ngindwa kem tsa sa chimbua e a u kam tsa ge kala tsam ma kon ham tsa ki DJ Paco a tsa mtsa ke so amazing mtsa kitara ngina mtsa sa a ke wala ga mtsa kwa mtsa sendeke a mtsa titi wan ho tsa kwa mtsa sa mtsa kitara ngindo ta un mtsa bolom ke tsana mtsa tsala ga mtsa kwa mtsa la ga mtsa sa ga mtsa kwa mtsa sa mtsa kitara ta un mtsa bolom ke tsana

Alex ka FM 107 nxa ke nyanga ngemthe samsamo sencane ngecamtsa ke DJ Paco icamtsa ke so amazing ngomtsamo sencane umtsawola ke awucicwa qhamtsa ke fike ke camtsa ake trento na manita ke timbo hemtsa samsamo sencane ke camtsa ke qala camtsa ke mtsa didi ka qoqa qo umtsa sinike umtsawola ke qhamtsa ke didi umtsa choqo awucamtsa bo umtsa sinde ke hola ke awucamtsa ke fike camtsa ke derta manita umtsa qadwe umtsa ri timura tsa ke boriko ya tanga camtsa ke ngomu ya timtsa ke didi ncima ya tiwa ke hola camtsa ke afire camtsa ke fafia camtsa ke herta gamonita ke nkoima ngcungira ke hem chatte di marten algumtsa ke hem se qala hem se chumtsa tsapura qatswa tsa ke ka wisikana ke ngcamtsa ke education qala qani ka wisike hem tsa ke oscar ka binda ke tsako maka ya ke camtsa ke oscar ka qala ke hem tsa ke program ya camtsa ke driri ati chiki dri di herta ram tsa ke tsako maka in hora tan chiki ka ngwa tsa ka wisikana camtsa ke qala camke ke dri di herta ka ti chiki firiri himsa samsam khuma tangeng tsike ya khontale ke khwedam ke chimbo ra ka usena ke tsa hola khwa ke uqa ke qumunqa kha ngamtsa o go ngamtsa teke tsa sing u ka ke longosa ma mtsamane tswa qhaya ka usikana o mtsamane tswa singha tsiwisikana taka dzala khamana ka khamtsa teke mtsa tsam o mtsa titi mtsa sentsike mtsa a uzela tswa ka usena mtsa sentsike mtsa qhiqwa ka usikana ya singa ke ka dzala khama mtsa ra tsa hola ya mtsa pasim tsa ngtoa mtsa pasim tsa dzala ka usikana nka to khama mtsa tsa dzala ka usena nga pasivan ka wa tsike ka mtsa agulu tsa qhoqoka qake ma mtsima ka pasim tsa ona qhoqoka qake ma ka mtsima ka pasika mtsa o dzala wa mtsa atung ma kare ka usisika e ka nga tsi la singim tsa jala ka wisisi ka ikang pasim tsa o khama tsamtsa tsi tsiwisi ka no wa tsike ka aqhiqwa ka ta awana ka tusi aqhiqwa ka ta ka jala aqhiqwa ka ta o ta ka wisikana apasi a ka wisikana ajala ada tsike mtsa ta sem tsa ka wisikana ada ta ke tsa aqham tsi ka ya jala tsamtsa ang hotu tsike ka nga jala tsamtsa tum tsa plani mtsa tu to khai a tsi gising hanga jala tsamtsa khai tsi gising hanga pasi am tsamtsa khai tsi gising hanga tsuma tsa ta ke a long se tsa ka a nghete ke tsiwisi ka na ajala khama ke a long sa tsi ka tsowa tsi ke tsi gwe a tsa ke ka khwe ka khu a gya avan a nghite ki a ki tsuk tsa ka wisikana a nghite ki tsisisi ki a ki biplani tsa ka ajala a ka bi plani tsa qoka a nghite ki tsike ka ka khwa qwa nghite ki tsike ka qinga qwa nghite ki tsike ka wa tsumtwa a eresta ka tsaka ra tsinga ko na ki tsuk tsa nga ka tsinga ko na ki khama ka da ke mtsa titi ma a tsinga mtsa mtsa sem tsa sam tsa ki tera ncena tsu DJ soso monas a tsamtsa awa no good wa mtsa mosong mtsa sa ke mtsa wala khama mtsa a khamsa a ke kumanga ke mtsa qadwe programa yana e boriko kaudi a tsamsa ke ngomya tangi tsa DJ soso a tsamsa ke no good.

0: Exka FM 107 xinxeke nekadake mtsha samtsamo soncandwaye Purple Moon Dreamer ke camtsake briefi enabota awamtsamo soncana mtsha ke qhima ncinxuke mtsha 30 ma yocacwa xa mtsha ke afave xa mtsha ke 25 tak ke timbo e da ke mtsha singimtsha hola ya qhima xa mo xa ke qala xa mtsha mike awisana xa mtsha ke mtsha 30 tike yawucacwa xa mtsha ke mtsha pasi mtsha singa wisika na nginge mtsha 30 ma mtsha mone tswa xiqhama mtsha 30 ma mtsha mone tswa uzela xhama mtsha 30 ma mtsha mone tswa xa xhama ngora tike qala ke mtsha xhwa ke atia to wa khama kwa ka longsa tsatsi atia jala khama kwa daga wa tsike ka pasika odam tsa tsake ke alas de manita ga to probier hang sing tsi sim sa we sa de ka on khale mai a hasta kha tsa tsige sing kumo kun o atung ka kawisika na tsu wa golo me ke he an wa fistan ka tung tsu wa ke golo me ke he an wa wana kawisika daga ka ka ka kunan ka tsa ke nka ya to tani si khama we bana atung yin kha tsi wisi sigan wa au fistan atwa tung tsi ga na jala atwa tung tsi ga na ngai atwa tung tsi ga na khama kana kang kang te ke apa si amak titi ngising hei ke ke amak titi tsatsi atro da ausi ausi ausi sengu tsivisi kana ausi ausi kanga tsivisi kana taka jala ausi ausi longsa kawisi kana taka kato kama wan kawan kalema ehe atu tua fustan tsivisi kawan kalema atu tua sang hei kawisi kawan kalema atu tua longsa kawisi dam tsasing kimsa atsimbo etiti ke atsik dam tsaki kumang tsumke amsa adu kawisi da tsake tania lady of the house suete sa Andrew Kongula atsamtsa ke bole qala ke Eritrea sa South Africa qoqa ke qomang tsumke ke excavum honor tense batam tsa sengem tsa tsimbu ke qam yem tsa qadu ke wisi sa hana sa ke Kimberley ke studio nga sa tsamtsa ke bola qala e daga wisana qam tsa tege mtsa qam tsuma qala mtsa tsigam tsa program qam qam wisi tege ya qam ke qomang tsumke mtsa qadu wi mtsa program qa tsona hana ke Kimberley studio nga wa mi qabul Vincent Tirino tege mtsa qadu ke wisi ndira hana ke tena suete sa Andrew Google data set qam tsa ke Eritrea sa South Africa sa qotle ke qala tsumke qontel tege ko dam ke excavum honor tense ya qam ta ine kha
1: Bunga kamike tsimba mi atane swete tam simola ke kamya he asporti wadam simbola ngi angwa wa World Cup qualifier tam sovi panita kan khotleta mwa bafana bafana sa Eritrea tam sega batimbo mqagida sa South Africa tlinqolo mo Sudan tlagida mo mqakwe ka wisela

Big Zulu swim tumbazanim se taxi te hakiyama no kame mwenu ahek amtako fiertin hamani tengye huaham. Onerten 7 XK FM siki program mengete oyam se na kwata ha sundet kwet case nza twati. Kasi sikhiri na khusan ye khirek amatakwa chodi jao of jao ka di gotsere go nya anetsa program sikit e komante jo a de a sikha o eta de ka pela de tom

x ka f m kawa olanqo em tanu kuchu awngo program ku sawuji se ka ke rado ke kabaya tu ka kai se pangwa akwe kai kwa rado ke numero ya oni tin seva pen ne kha fm manum tu tu kwe awngo olanqo ngwe sawuji se ka ke olanqo konna ta masi de ke kawa tine kawa tube n 5 ta kamanite ta kwang kan ku supa ke Akhmanite mo to ngwa ulengwe tin mochi tabang go sa go ji se ka ke a ulengwa ko nga da go si de kawe tu kha isim ten ku chu a ungwa ulang ji chang go sa de chi ma ka ke res ta kan ngwa ulak ko nga da go si de se o manite kan go supa mo to ngwa ta ng ki ka wa ki ninu jo ai ke ko la pan ma ba ngai de ka wa ching ngau tu lo ke kan ka chu ang Aku sih dari kau gue sila kau kuah ahan kamu kue aki probleme gua sih game dan cuma gua lengan gua bisa gua sih seka dan masih dari kau gua kau game mulai fasi da aku alik kuah program gua untuk tu kue gua kau gua lengan sih cang gua sedang cuma kau ke resta kau gua lengan gua kau ke mau gua masuk dan duit gua gua ulang